0: Halo, Radim Sambik, tuan mana menyanyi?
1: Oh, bangga mana mu nama musim mamba kan kaya munti kaya.
0: Nengok, sekamu.
1: Barabu mumi.
0: Nampak lenung ke masalah, anda kuas?
1: Nah, masalah sementara ini cukup banci ke gue nama aja lah kukaji kau beli ini masalah maku mena madeng kompon.
0: Di pokelan diung kamu lelah senang kabisa muen?
1: Dan aku masalah itu nampak lenung diri nampak kutawa di kasar ini kupatai ke kula.
0: Eh, lo.
1: Lebih nak penelo.
0: Lihat dia pia.
1: Pucuk kamu nanti aku lah sebab salah. Antara kau tu mui anda je, nama nanti aku ambil aku kaya kepada kepala je, lagi ambil aku lomba.
0: Pole.
1: Napa tu masalah aku macam mana? Jadi mina je lah tu masalah. Mama nama langgu, kamu bapa nama langgu lah masalah.
0: Hello.
1: Jadi kalau apa te pucuk kuai, apa te tambalika, tak masalah. Jadi dah untuk disentuh untuk pembeli bola ke masalah sih macam malu bela ke masalah. Jadi dah mereka cakap dia, nama dia ko apa cina ngol semua bina macam tu lagi ente asal mula cuma kemana mana jadi ni semua sepungu bela ke masalah gal bila bela ke masalah. Wenjoku akan ada phone ini macam mana umpah dia pembeli bola ke masalah kerjali. Namu jadi dah tahu aku mama awak macam macam ini lah masalah lah masalah macam mana mana. Yang dah aku pun nak kulit lah masalah. Putus itu kamu ada pola masalah. Kadera lah masalah. Nikatan dah dia Samuel Mangongo kena pola kau namu ni khusus nama pau lah masalah. Jadi dah ini nikatan dah dia kagiri apa de demi orang Vicente. Nalombi chamoko lao mashala na sinyala wangu ile dawo alitenda dele pantonde ndipo abadira ke mashala makumene pamu na wadio ko vele hapo lao mashala makumene ile dawo apali ndio ko bancha mangalita kule wana mwana pamu na ndiagwe lao mashala makumene mene nkaje mo tele amu ela kaniri ninku kale dawo jangu saidi na mbula Xiaomi lao mashala makumena mene na yale davo wanembo wapago papemba mabingo makumene lao mashala makumena mene yale davo waweba nifamizi ndio ndio limiti yale davo wapati lao mashala chumao dibeta na muki nyentu lao mashala na doni madengwa mbone santi sana tukumuzi suenda davo
0: nangolo wetu kulambolele napenelo ute doni baba mkuti na ndiagwe kanya na imoma nikatoka ndiagwe
1: haja mkupatia bali ya santi na nangu ndilombolele bali ya tatipodi yake
0: pandigi nika wetu kulambolele
1: asante tupati tuwefamo
0: asante sana
1: wetu bingwa za tuleka mpaka
0: hakuna kulala
1: Elu kala kala tujuan mana gangguan tak ada tujuh kunjung memilih dua bisa orang kerja di bawah juga tetap tahu.
0: Pandegi ni kai.

0: Alô, Rádio Moçambique, estou a mano amanhã. Tem de mano já, mas sala ainda quase. Hello. E por que ela, manito?
1: Galinha, chimau, chipungo, nikuma, anapata nunguwa kumashanga ndiko kupembako,
0: Hello.
1: nikapoka kwa kupembako,
0: Hello.
1: mabingo uti wego lidi lima putu fiksi wankaja mchinga amu,
0: Hello.
1: wampoke nendele, putu komigu wai, jinangu shambudi, kuntamba di makonde, anapata ndiangu ni mweni, au, ali ubi abi aki ukuri uduanga, uduanga,
0: Ba,
1: tifamudi ake,
0: angulidu, angulidu, angulidu,
1: kanta linkoyota numero
0: we,
1: wapu kenda
0: putu.
1: tromba anga mwamu.
0: Putu, utedashi, angulidu, angulidu langa. Putu.
1: Angkuri doang kau doang kau kata.
0: Asante.
1: Nero anggo kakak,
0: Asante.
1: ngirim ngirim gue jadi anggo.
0: Tunamba mau aman itu.
1: Ayah.
0: Dan dia aku yang kulit dulang kulit dulangga. Cikin nanggil wono. Halo, Raja Msambik, tuan mana menyanyi? Karibu. Ini mana dia? Dia kata kata dia agak kulit dulang kulit dulangga. Tadi mana aja? Masih ada nggak sih?
1: Nah, mula bingung aja. Nengol kau mukuti. Apa? Kumpen yang Adriano. Ap, nengol kelele dia.
0: Hello.
1: Bingung aja. Nengol ni jalan ni yo yo. Kalau sebenarnya aku tak kuih yo, aku balok balok je. Bukan tu balok mana balok. Aja apa? Mula dia muka. Panjina panjina itu.
0: Hello.
1: Jawab kau ni lah. Bayar kena eh.
0: Hello. Nana kabisha. Hey, kuna mpo shele kula?
1: Tasho.
0: Kumwe sele maani?
1: Kwe.
0: Patigunik, wait kulambolela.
1: Asante.

0: Halo, Radim Sabik, tu mana menyanyi?
1: Nama musnah bandung ni kau ini.
0: Tengen detat, masa lain dekau suka tiaw.
1: Saat sana, nang senang tanda foto fit senamu foto itu.
0: Mhm.
1: Masa lah, kawan awan awan foto, nang kali balik engkau dia awan buat kita anda foto kali dia apa?
0: Kulu dulu angkau kat tiaw.
1: Ah,
0: apa bahasa? Nama ni aku beri, nama

0: Halo, Radio Sambingan berapa Anda menuju Mulia Kabupaten Gatuh, mana namanya?
1: Tante Zenton, tahu tiga kali.
0: Kali ibu?
1: Masya Allah, Pak Ati kualannya, bagaimana sinyal? Apa ada lari? Abu Wasani, Nari Badai, Tamangga Shoe, Tomu, Dio Tatitikidia, Mamadi Kulanda, Apa Ati Putu Noeksi, Putu Komeguai, Mpashi Wakawantratu, Samuel Kashimala, Jango Jango, Saidi Nambula, Vicente Domiao, Ango Kilosa, Mashala Pate, Rashidi Antonio, Abudala Shilaloma, Mariano Tiago Majere, Mashala Pate Dr. Shiku, Samuel Mangongo, Banana, Niku Shupi na Wakwenu, Galinya Shimao Shipungu, Kardiali, Apate Miguel Kadera, Apate Nangoku Mingoko, Kampu Kampu, Matano Rupava, Bonifasi Paulo Munkuti, Mashala Pati ya Dao Makubano, Mashala Pati uti mabiengo wa kuradi Mosambika. Asante kwa mambo ya manaji.
0: Asante, wetu kulambolela, nyugula mwani shungu mshambona.

0: Halo, Radio Sabi, kepada Anda merujuk beri akar berkat Tuhan Menyan. Halo.
1: Bang, apa kabar jiwa ikan masih sih? Halo.
0: Kali bu Tuhan Menyan.
1: Nah, bi kabar jiwa ikan masih sih.
0: Masih sih.
1: Nah.
0: Masih di sur sur.
1: Sur ya, sur, sur, sur.
0: Salama.
1: Ah, unu salama ke aku Radio Mozambique wo.
0: Unu salama, salam cintu apa ini, Pak?
1: Salam cintu apa kau marah kan Rosa Butu? Cukup dua di pur, pak kau mesti jawab sekarang mantan makiri. Anu, anu, aku ya Benjamin. Aku ya Marietta. Aku ya Kacimala. Jiruguru kerajaan sebagai papa ke Alfan Tamela. Nah, bapak saya nama Arawe. Dia si Carlos. Di kumpul kita berjumpa dengan mama, kapi yang Zina. Jiruguru yang paku siur jumpa dengan mama kita ke Selemani. Jiruguru yang paku nipat aku jumpa dengan mama kita Fernando. Wana amale. Namareya. Ii lamwa ka Manueli kwa vile vile babo.
0: Asante na ushukurela.
1: Niko sika mtu kujoro rati msambiki.
0: Asante sana.

0: Halo, Raja Msabiki, berapa anda mau jemuri akap tergak tua mana minyak katiao?
1: Lupa sebenarnya lagi, mana ngomu semua ambali.
0: Mhm.
1: Lupa aku kurang panjang kau pati lagi masalah nak di kolah dia ke.
0: Pandu gini ke?
1: Namu ane itu dah jumah apa pantele, bagaimana tua umone dilangka diberi imo.
0: Bagaimana tua umone dilangka diberi imo?
1: Eh, lo.
0: Harus si malangka loi men.
1: Hakuna kulala.
0: Hakuna kulala.

mwali wali nagede dwane kwe kunaida kawa kenge mundaida indi shindi kukandele upata kuni kamala waivona venedela vankwe kungambela chigela jena jugwe upata kwangu ni matenga pakamela maushela na nangungu jipa nyomono kamo mungu lambela panji mwini na bawola kalata na gulukola.

Litala lesa la sina nane Wizi Daya Aimba Mwana Osoma Andika ese ya msina moja Mwishuma natuwele Andipa atidukula mbili ya dao.

litala le 66 Moskidi atwimbila amor quebrado pautandola andika ese 55 andipata dikula natu.

0: litalia 39 fita kola ayimbalimu ntimani 18 andika ss 37 mwishuma nayi andipata dikula mwanu
1: kumwe fita kola.

inapasya 28 Starlis Martins akana morari pakulota ndola andika ese 41 andipata dikula 7.

Italia 21 nanda bebitu masanga dalimulo ake vo perguntar a sogra pakulota kushagula ese 12 lundipata likula 9.

Italia 16 Mtesa na ulanda wake kazi yani madengo na kama dianga shinu ese 11 andipata adikula 41.

inapasi ya 12 Black Jesus na ulanda wake kinota male pokota chagula ese 46 shuma natubele andipa hata dikula 52

inapasi ancheshe salama salama ulanda mwemisa duru pokuta ndola ese 35 andipata dikula 193.

ina pasienta atumbo ni kugulina dai no kaiser nolanda wake vasina apana kama danga shinu andika ese ncheshe andipata dikula 200 na dikula 10.

0: ongera, ongera, nanda kingisi, andipata kutari tandi, kukulikundi javalanda kumi vauka kumuisho, kumashindano Aikoma Chocap Delgado. Kuvu upadimongo, uti valanda, vakapatili dikula, na vala wapatili dikula padioko, watendi dimongo, dia kujugwe dikula mwambodi. Chitando la shinguka mushu, shagulolimu, lwananda unagwaledia. Netumilipa papa shpindi shetu, Aikoma Chocap Delgado. Chatumbianga, na kuida peya, dimu dia valanda vamurijimbu ya Cap Delgado. Kulambolela kupagwa na wako, wena mushu gulila radi Msambiki, mapalapanda murijimbu ya Cap Delgado. Fabiano Marques, antikamulia nkuvitali. Kutalishigwa na Radio Msambiki, kuida na kwako João Armando Nkova.
1: Aikoma Chocap Delgado.
0: Radio Msambiki ikurumua ulanda wadimu mulijimbu ya Cap Delgado.
2: Saudi vida. Saudi.
0: Lanyango buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwari katija, anguamini eti aweni shuru utashakulepa, akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi hapa.
3: Omar, Omar, dimindi diowe, vinu vidikidiki vinava, vikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati awe mbula, lila ledie na mene kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na wako kufakudabuka anga Omar. Kufuka nao, mulundi, kutadi ya kuida nao, maluele.
0: Oh, ambi dimanya nyangwa buduli.
4: Na panelo?
0: Ambi ulota ungo ulile, medi, atuteka mudiundi, miutwe makaja, andivaila wakode, akutali pande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.
3: Elo, kumbe unkumanya Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu.
0: Umbodi unkugulila Ngwengwe, kumbila medi ya vata ili lipandile serteza. Au kode pashuli badae, upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota munapati shuluele, shakualisha na shipindupindu. Ali ndiposha lelu liankebi wanjuluku, watendela uduma vadioko kunisevu.
2: Saudi vida, Saudi vida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

apatire votu natu semanai munafasi 36 ndi Moskid na nyimbo Amor Quebrado vya kontondola ndi ese 55.

Idris ID na nyimbo yake Uhona vya kuntondola SC47 kapata Semanai voto 7 na kamunafasi 27.

Carla Mateus kama nafasi 22 na nyimbo yake Awanuaka vya kuntondola SC 60 kapata voto 20.

Salama salama ndi uranda wa Mr. Duru munafasi yane vya kuntondola ndi S34 kapata votu 193.

sta rimasto la verke an kuna ne ho Januari Eduardo Polanta pulila kamana na chineti ha mite ko chikan chuma sinta no matheli on pira provincia yo niasa e campo primero de mayo per con pimana ya ikuru kuma ferroviario lishinga ni bayo va pempa wakati la vereke baia wa pempa nupanyina we ni mitore o hiana hiana hina wovu nyaka vereke matavi nereke matavi nereke igolu wa matavi ni wawawe igolu chila taro omicha ferro vya rulishinga woto nyera vereke mpanta wopa chira umasintano matikeli ompira

pareke mite coach khanle chuma se intano mat khelion phira minuto mile chinele warne phio ka teo se zero hiyo warana tani hinte kona skran hima poto ni hina vreko mite coach chuma se intano mat khelion phira chinro humisho mupwe la kawira hilelo ya upimana chikuru kuma ferroviario ni vreko lishinga ni bayo vapempa panala ikuru evreke campo primero de mayo ulishinga vreke ferroviario ulishinga wabunye haleawe vreke igolu matavi abaya igolu tano vreke bayo vapempa hina wakulela igolu imoja motene motonya rama sintano matikelio ompina ni rakachi icho nchana isabado evreke sidadile vapempa ya upimana cha ikuru hukuma ekipa Asociación Sportiva Pempa ni Liga Evreke Sportiva Osofala. Liga Sportiva Osofala wamechelawe igolu imucha wametavini wa Asociación Sportiva Pempa uha kulela hata itu. Motene mwoto nyera evreke miasintano o matikelio mpira. Hino miteko chene nine misravava va evreke chikali chuma sintano matikelio mpira na achara katuchisenda ni miteko chiku chiku. Vreke miteko chikina kumustudio cha Radio Mozambique.

pona rati eleison intusa ninchiponawe makonde original oriale ivoto emnya imojanu wa 13 na saba ikode kota lelia s 13 ape.